FM Radio Bima 99 Radio Hitam.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak,

Kaya antioksidan

שלא יהיה כתב,

Soman datang, soman itu digunakan oleh ibu. Di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman

stabilitas pelayaran, pihak manajemen menerapkan pembatasan muatan khusus untuk kendaraan logistik berat pada awal operasionalnya.

usage du

FM, Vitali, ini adalah kopi.

gruppe arbeitet

Sementara titik api lainnya berada di lingkungan Singowangun, Kelurahan Sarangan, Kecamatan

Thank you.

0: Ali Setio Tirtonagoro bilang, sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut dengan 4 kategori jarak mulai 5 hingga 100 km. Menariknya, setiap peserta diwajibkan menggalang donasi untuk anak-anak penyandang cerebral palsy. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi konsep tersebut dan berharap Borobudur 100 mendorong semangat olahraga sekaligus gotong royong dan kepedulian sosial.
1: Selamat siang. Informasi selanjutnya dari saya, Suara Bojonegoro Indah FM. Festival Letri 8 Oktober nanti akan menjadi momentum bagi Kecamatan Purwosari sebagai Kampung Letri. Tiga desa akan dinobatkan sebagai Kampung Letri, yakni Desa Purwosari, Desa Gablur, dan Desa Kuniran. Camat Purwosari, Ike Widianiru, mengatakan, Festival Letri tidak hanya menjadi ajang kuliner Bojonegoro, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat potensi Letri yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat setempat. Seperti diketahui, Letri adalah oleh-oleh khas Bojonegoro terbuat dari pisang dengan bentuk menyerupai kue sembrong.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang.

pembajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Layanan digital tersebut dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Bupati Banyuwangi Pekesti Andani mengatakan, Bapenda Online merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan

suara Surabaya dan bintang tenggara Banyuwangi.

Arabaya, sen

selanjutnya program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya.

Radio Saint de

Yaki FM Madu 5.99. Madu Hitam Pahit Manis ini adalah madu khas Indonesia.

72 ציבוריות, כתב

70

0: duyarı cevabı yok ama diyor. Atak hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081 796 0269 081 796 0269.
1: Koneksi wifi lama emang ganggu banget. Meeting terhambat, diomelin atasan, sharing lambat, ya ada cuma sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik

Veya sayfa

kondisinya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, bernanah, bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian bisa di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrasi.

Tamam.

اساسی تو

Radio FM Madu Bima 99. Madu Hitam, pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina,

Sony Medium'den Tokopedia Medium. İnformasyonu

night

güzel içiyor. Böyle yakıyor da.

की FM।

Thank you.

FM, Madu Bima 99.9 Madu Hitam.

72, 72 di Cirebon yang kota.

sembilan

Pagi FM, Medi Bima 99.

Saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Sobat Buku.

Yes, I